0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Zawal.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtari wa muskan barimi a kada barimin zafiza gwamnati ro dawa hazana.
4: Ngau adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya, tartib kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kina sa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misal sa mentulon suwa elan itagatsin maduro ripti ne, bayen kamila fanturo. Da.

gila mashallah kuruntu waktu ne sa tulure ta kakal pella paraskram mai rawaltin paraskram depu ya paraskram dane kutungulle

0: kitu ana ma ana asani e bera mwirande bergenya yawa jara e to bera mwirande bergenya mwira malta unyi mara gringa kitu manne ningle vidi vivatela
1: wawa

0: Masha Allah kurutu feras kram doni teman karya kasuilan karae alhapara sukuru temana kurutun deso kama tawartana anjara teman ta kulturo seferos kupal dia ular falus kupal dia arak sepera au seperlar seper falu dia indi seperlar arak dia sagawi anjara teman karya da kusano assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam dukla zaule.
1: Baba na tuga ne Umar Habib ngora gambore ya wacil karafka da karantu ye.
0: Ngila Umar Habib nya kinyon ai taman kariya ya.
1: Taman kariya ka sai Allah alira kaske zu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan karin da na tsara kanuriya ya riga na zoro zau. Dan karin da ta nuriya re shi amma ko zuna har ma naira dushi da lokko hun. Amma this car ne ra dushi wuro ne wuro. Shi bu dan kare kanuriya din.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu wuso andia kuruntro kama mai ala andia fiyalla paraskram doni. Nukla wiyashu doni ma maulan loktu ade kakala nandiro ishin madro andia sudana. Kuruntu wadata ide paraskram doni nukla wiyalan. Nyaria titimia mana nungia kuru ade ma tanasmaro awaduni tilam kanure lanchestina maso ada. Kuruntu sodro kudia lokto Allah da jukuru feda te lamar doni tilam kanuri ya kuru adema nandiri doni kanuri da haptiri shimangalaz umaka ando bunu tijani kondwa nandiro paraskram da ita agatkiyen. Kuruntu sodro paraskram de tilan korunde falfalle sa dimian luko indin beji kuruntu ndi sodro haye lokto Allah sabsen. Paraskram de kuya ade tanase tanasmaro dalil doni sandi kusoto ade di surofatu ibade. Dari lalai sendiri raksa sonda isa paraskram doro ruptanyi. Daji amdoni loktu alan andia kerenzenwa bernia buladi ayade. Tepangana kudu paraskram doma kaanza. Daji nduya iboto sondu Radio Zero gertu. Korondie falfale sendiri mian loko indin. Loktu doni gamia suma na dama. Daji korodoni zamni minna. Gwani mian nyuro koroda ike nye zamni min. Kuruntu paraskram doni ndukalawi ndarason kilamita fisku uskun nudawua felanzi efemelan. Umakando bunu tijani kondua loktu alan paraskram do andanendia rokoro itagat kiyan.